sambil balik, sambil aku bujuk batin, ya. Bujuk batin, aku yang kayak bosan. Lumayan luar lagi, luar rumahnya dua sini. Ah, sudah. Kayak bosan, tadi kita suara bosan. Ah, suara bosan. Ada suara bosan. Tunggu, biar apa ya.

0: Sari Sentis.
1: Sosta taita, sosta sentatu, kalau bos tahu istat pandang, sot anak tersantar, jadi terkena kairan terusnya kairan disukai. Sosta taita, seleksi, tribunal.
0: Video berbaba, kesimu tuara, Sari Sentis.

ini untuk kita dunia kembali. Ya, pertama kali kita siapkan kondisi musuh. Ikutnya mereka. Mereka deklarasi sebelum kondisi musuh. Ikut ini juga kita siapkan. Mereka yang tak hadir